Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik. Kamu balik lagi bareng Writer MP2 dan aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar. Untuk pagi hari ini pukul 8 Writer MP2 kita pantau dulu gimana sih perkembangan arus lalu lintas di kota Makassar lewat pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Lalu gimana

Kalau dari arah Goa ke Makassar ya Trans42 di Jalan Alauddin ini terpantau agak padat dan ya terlalu kayak bisa dibilang hampir macet lah Trans42 ya, agak padat banget kendaraan yang ada di Jalan Alauddin ini. Orang-orang gua pada kerja di Makassar nih untuk pagi hari ini. Jadi aku harapin semoga tetap dalam keadaan kayak normal aja Trans42, jangan terlalu egois dengan apa ya, kayak jangan terlalu egois membawa kendaraan Trans42 atau kayak pengen terlalu buru-buru makanya harus mendahului banyak orang yang membahayakan orang lain juga. Jangan terlalu buru-buru intinya. Terus juga di Jembatan Barombong untuk pagi hari ini yang biasanya macet juga Trans42 terpantau agak padat kendaraan juga, tapi enggak sepadat di Jalan Alauddin ini. Ini kalau bisa kita lihat ya agak lenggang juga, masih bisa kok jalan dikit-dikit lah ya Trans42 untuk pagi hari ini. Terus Trans42 di pintu 1 Unhas untuk pagi hari ini juga bisa kita bilang lancar-lancar, aman aja Trans42 untuk dari arah Maros ke Makassar, terus juga dari Makassar ke Maros ini aman-aman aja ke bawah ke Perintis gitu. Terus yang terakhir dari perbatasan Makassar Maros juga untuk pagi hari ini udah lancar juga Trans42 ya. Jadi aman-aman aja kecuali di Jalan Alauddin nih terpantau ramai padat ya untuk kendaraan di pagi hari ini. Intinya Trans42 hati-hati di jalan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jangan melanggar ya. Nanti kena tilang itu apes lagi kalian. Jadi intinya hati-hati aja di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk pagi hari ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan

0: awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kreatif. Akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal. Menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua di jam 8 ya, aku pengen puterin lagu pilihan kamu buat hari ini. Terlampau dua udah ada satu lagu yang banyak banget yang udah vote di pagi hari ini, ada lagu dari Treasure, If I. Terlampau dua ini kayaknya kebanyakan anak-anak Tiuma ya yang udah ikut ngevote di lagunya Treasure, If I. Ada Enggi Suci Hiliani ikut juga di pagi hari ini. Halo Kak Enggi, selamat pagi. Pagi-pagi udah bangun nih Kak Enggi, udah vote lagunya Treasure, If I. Terus juga ada Julia Saputri 23, ada dari Treasure Diary Official juga, ada My Cece 27, ada Nabila Santi juga ikut bergabung. Terus juga ada dari Rina Maharani. Dan yang terakhir ada Rose and Kitches yang udah bergabung juga di pagi hari ini untuk lagunya Treasure, If I. Aku juga sangat suka dengan lagunya. Aku pernah buat dance-nya sih sama Kak Nindi sama Kak Enggi juga untuk lagunya If I ini, dan ya emang sekeren itu. Dan terlampau dua masih ada 3 lagu juga, ada lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Done Maula Bercinta Lewat Kata, dan juga lagu dari Olivia Rodrigo ya, Good For You. Terlampau dua, jadi buat kamu yang suka sama salah satu lagunya, buruan di vote sampai jam 9 nanti. Kalau gitu langsung kita aja kita puterin ya, ini ada Treasure, If I.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round apa dong? Kalau tadi ada lagu dari Treasure If I yang udah kita puterin buat kamu di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Round apa 2 di lagu selanjutnya udah ada lagu It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau aku sedia apa ya sebelum kamu? Ini ada yang udah ikut juga di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada Noel udah bergabung juga. Ada Mika.fa juga. Ada siapa lagi nih? Ada Dian Aprilia, ada Hanisa, terus juga ada dari Ajul yang udah bergabung untuk lagunya It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan ini menjadi lagu kedua yang bakal kita puterin di lagu pilihan kamu. Masih ada dua lagu juga, lagu dari Olivia Rodrigo, Good For You, dan juga lagu dari Donny Maula, Bercinta Lewat Kata. Jadi buat kamu pilih cepetan ya, sebelum jam 9 nanti aku bakal puterin buat kamu salah satu dari lagu itu yang paling banyak votingannya bakal kita puterin. Jadi aku tungguin ya, sembari nungguin juga kita bakal nemenin kamu dan bakal puterin lagu-lagu enak juga di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada Gitaps di aku sebelum hujan.

0: Tunggu, Ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, balik lagi masih di lagu pilihan kamu. Lagu terakhir yang bakal kita puterin ada lagu dari Donne Maula, Bercinta Lewat Kata, teman P2. Jadi ini adalah salah satu lagu terakhir yang bakal kita puterin buat kamu, karena udah mau jam 9 juga. Nanti jam 9 bakal ada tema spesial yang bakal kita bahas di pagi hari ini. So langsung aja kalau gitu teman P2, langsung aja kita puterin ya. Ini dia Donne Maula, Bercinta Lewat Kata.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. By the way, hari ini aku tidak sendiri. Aku bakal bareng sama anak magang ya. Yeah. Yang hari ini tuh kalau dilihat tuh di live TikTok Pro 2 Makassar, sungguh cantik banget nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Dada, ada suaranya kak?
0: Ada suaramu? Dada, coba beda.
1: Tes.
0: Oke, ada. Ada? Coba, coba ngomong. Aduh, baru masuk udah mau merusak nih Teman Pro 2 ini. Kebiasaan. Coba, I wanna see your voice. Aits, okay. Bagus-bagus suaranya ya. Selamat pagi, Wiwi.
1: Pagi.
0: Oke,
1: pagi,
0: gimana, pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, biasa aja.
0: Biasa aja? Kenapa biasa aja? Apakah tidak ada yang spesial? Padahal kau udah siaran sama kuka. Saya, udah ketemu
1: semangatku.
0: Ah, sini aku kasih kok semangat, Peng. Nah, padahal tuh kayak berharap ini gara-gara ketemu kok sama saya jadi semangat ke pagi hari ini.
1: Iya, semangat.
0: Ada. Tapi by the way, hari ini kan hari Kamis. Kalau hari Kamis, tahu kan kita bakal bahas apa?
1: Tahu dong.
0: Apa yang bakal kita bahas hari ini?
1: Narkoba.
0: Narkoba. Coba bilang narkoba. Narkoba. Jadi guys, hari ini kita bakal bahas soal narkoba. Dan ya, hari ini bakal berat sih. Karena kita bahas soal narkoba. Aku sebenarnya udah pernah bahas soal ini, tapi kayak agak pembahasannya tuh agak berat. Jadi Teman Pro 2 nanti kita bakal selama 1 jam ya bareng Wiwi. Wiwi pernah ya. Enggak pernah ya?
1: Belum.
0: Belum. Enggak pernah ya. Ini ya, bentar kita bakal bahas soal narkoba ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana doang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rai dan ada Wiwi, terus juga ada Cila. Selamat pagi guys. Kalian hari ini semangat gak sih? Kayaknya kurang semangat banget dah.
1: Semangat kok.
0: Iya, semangat gara-gara apa nih? Apakah udah baikan? Gimana kabar terakhir? Aman?
2: Nggak tahu sih, saya nggak cari tahu.
0: Oh, nggak cari tahu. Semoga baik-baik aja ya, Cila ya.
2: Siapa? Siapa yang baik-baik saja?
0: Kamunya.
1: Saya? Oh, yeah. Jelas. Ya,
0: karena aku kayak care sama kamu, jadi kamu harus baik-baik aja.
1: Yep.
0: Oke deh, jadi kali ini tuh kita bahas soal narkoba nih. Jadi temanya adalah sekali coba, masa depan kamu bisa berubah. Menurut kalian udah punya ini gak sih kayak kayak edukasi soal bahaya narkoba? Kalian dapat itu dari mana? Sekolah atau dari sosial media atau dari mana nih?
1: Dari sekolah ada, sosial media juga ada pastilah.
0: Kalau di waktu sekolah ada ini gak sih kayak apa aja sih kayak materi soal narkoba, bahaya narkoba gitu?
3: Saya pernah datang ke polisi sih.
0: Polisi ke sekolahmu waktu SMA.
3: Sosialisasi SMP kayak.
0: SMP. Iya.
3: SMP SD tapi kayaknya antara itu kalau SMA enggak.
0: Kalau SMA enggak. Tapi coba.
4: Iya. Saya terakhir itu.
0: Pas kuliah enggak ada.
4: Pas kuliah enggak ada misi.
0: Karena udah kayak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk.
4: Mana yang buruk betul.
0: Tapi kalau di kalian nih, di lingkungan kalian pernah enggak sih ada teman kalian atau orang terdekat kalian yang pernah gitu terjerat dalam kasus narkoba ini?
4: So far saya sih enggak ada.
3: Itu juga enggak ada.
0: Enggak pernah ada berkasus. Atau kalian pernah berkasus?
1: Aduh,
0: oh enggak ya?
1: Tidak dong.
0: Tapi teman-teman kalau ngomongin soal narkoba ya, pastinya itu berkaitan banget sama masa depan kalian. Jadi kayak kalau berbicara soal narkoba gitu, kita pasti kayak ini tuh bisa merusak masa depan kalian. Pernah gak sih berpikir kayak ada gitu, kayak terbesit di pikiran kalian narkoba gitu?
1: Enggak, sumpah, ngapain enggak. Itu?
0: Padahal kayak mau kepancing kalian untuk udah, oi pernah kak gitu. Kalian nih misalkan ada beberapa orang tuh kalau biasanya ya terjerat soal narkoba ini gara-gara stres, gara-gara kayak keluarganya yang hancur gitu kan. Nah kalau kalian ada masalah gitu, misalnya stres, ngapain sih kalian untuk keluar dari persoalan itu? Misal stres gara-gara tugas atau gara-gara hubungan kalian?
1: Pergi ke alam.
3: Selfie gak nongki.
4: Lakukan hal yang bisa kasih senang kasih yang refresh kepalaku.
0: Kemana biasanya tuh? Ke gunung?
4: Kalau gunung sendiri gak mungkin kak pergi
0: ajak
4: sendiri
0: ma,
4: sih.
0: Ajak ma, kata, ada aja disini.
4: Ya yang mau pergi ke gunung guys, ada Kak Rai.
0: Terus kemana? Kemarin aku lihat kamu ke
4: air terjun
0: sama
4: teman, sama sepupuku.
0: Sama sepupumu itu. Ke air terjun lagi, asik banget. Kalau Wiwi, healingnya kemana Wi?
3: Kalau saya ngumpul kak sama teman-temanku.
0: Oh, sama teman-teman kelasmu gitu?
3: Iya, yeah. Banyak sih.
0: Banyak
3: sih temanku.
4: Aduh.
0: Wih, aja kak juga pengen ngumpul kadang. Dan sekali temanku saya ngumpul, jadi betul
4: saya juga.
0: Betul kak diajak gitu.
4: Karena di cut off kak.
0: Kodong.
3: Selalu ada plot twistnya.
0: Iya, kayak ternyata astaga, kok dong ternyata ada kasusmu paling begitu. Dik, semangat buat kalian berdua. Tapi intinya teman-teman berdua, ini salah satu hal yang kalau kalian coba itu bakal mengubah hidupmu. Biasanya kalau kalian coba-coba nih, ya memang mungkin awalnya kau kenapa orang bisa pakai narkoba? Kalau kalian tahu nih, yang kalian tahu aja.
4: Ada yang coba-coba, Ji. Ada yang karena stres kayak mungkin pakai obat-obatan begitu, tapi malah overdosis ki.
0: Iya sih. Tapi mungkin kebanyakan orang-orang tuh karena awalnya dari lingkungannya, tongkrongannya.
4: Oh ya, oh.
0: Mungkin karena kayak awalnya temannya nalia toh, terus tiba-tiba lama kelamaan diajak mi juga untuk narkoba.
4: Kamu sungguh teman yang buruk, guys.
0: Ya makanya cari kok teman yang baik-baik saja.
4: Iya.
0: Kayak saya tuh bisa menjadi teman yang baik.
4: Hai, masuk.
0: Teman terbaik kamu kan?
4: Teman terbaik kamu.
0: Betul. Jadi teman berdua kalau kalian bergaul di luar sana ya usahakan untuk filter teman-teman kalian, ambil yang buruk, ambil yang baiknya, buang yang buruk-buruknya. Kalau teman kamu ada yang kayak gitu ya udah nasihatin aja. Terus kalau memang udah enggak bisa dinasihatin ya kalian tinggalin aja zona pertemanan itu. Oke, teman-teman berdua, masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi buat nemenin kamu di Bisik Bincang Asik untuk hari ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana dulu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2, kita masih di bisik, bincang asik. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di live TikTok kita. Ada Kak Ian.
1: Halo,
0: halo Kak Ian, selamat pagi. Selamat pagi ini tuh,
1: ya,
0: masih
1: ya.
0: Pagi.
1: Ini masih pagi.
0: Ada siapa lagi nih di dalam? Siapa lagi ini? Ada Kak Ca, ada Kak Cil. Cil ya. Andi Siki, ada Afni, ada Abang Poc Cong yang ada warga Wengdi. Sapa-sapa dulu tau mana.
1: Halo semuanya.
0: Halo semuanya. Selamat
1: enjoy
0: pagi semuanya. Kita lagi bahas soal narkoba nih guys. Jadi narkoba salah satu apa ya, kayak hal yang bisa merusak dunianya kamu. Tapi kalau kalian nih, cara membentengi diri, kalau kalian berdua, guys, apa sih yang harus kalian lakukan untuk terhindar dari yang namanya narkoboy ini? Kalau dari Wiwi dulu. Wi, jawab Wi.
2: Apa tuh, Kak?
1: Wi.
0: Kalau misalnya ada yang kayak mungkin pertemanan kalian, circle kalian yang ada terjerat sama kasus narkoboy, gimana sih cara kalian untuk membentengi diri agar terhindar dari yang namanya narkoboy ini?
3: Kalau kena mito temanku begitu.
0: Iya. Atau mungkin sekitar kalian atau lingkunganmu lah.
3: Kalau ada di sekitarku begitu, pasti mi kulakukan ki dulu, kudekati ki dulu, kutanya ki dulu kenapa.
0: Lakukan ki juga. Enggak jadi ada ya.
1: Minta dulu le sate.
3: apa tadi ku bilang? Kalau misal terjerat minta kutanya ki dulu kenapa ya, apa masalahnya? Kenapa bisa coba kayak gitu?
0: Betul.
3: Kalau sudah mi
0: tinggalkan mi
3: sudah mi
1: kalau sudah mi busukan Noel.
3: Kalau sudah mi itu apa dia pasti mi
1: semangat tuh
3: kasih semangat ki dan kusuruh ki rehab.
0: Oke gitu. Iya itu salah satu keluar atau cara untuk kayak berhenti ya, harus rehabilitasi dulu. Karena emang kalau udah secandu itu, udah se apa ya, kayak udah seaktif itu untuk konsumsi narkoboy ini, ya salah satunya adalah rehabilitasi dulu terlampau dua. Kalau dari Cilia, enggak boleh sama nah jawabannya Cilia, harus kau cari jawaban yang lain. Kalau misal caramu untuk membentengi diri dari yang namanya narkoboy ini, harus kau ngapain?
4: Ya, pertama saya hindari dulu ya lingkungan pertemanan yang seperti itu.
0: Oke.
4: Pastilah. Kemudian apa sih, masa enggak bisa kok menolak ajakan seperti itu?
0: Ya, we never know, bro. Kayak misal kau lagi ada di lingkungan itu terus tiba-tiba lu lihat temanmu tuh kayak ih, keren ini temanku.
4: Keren.
0: Mau kok dilihat keren, ih kerennya pakai narkoba gitu.
4: Aduh enggak deh, saya enggak bakal lihat keren seperti orang seperti itu.
0: Terus tiba-tiba kayak nanya, ayo coba-coba mi dulu.
4: Ih, tampilin kurang.
0: Tapi emang kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Yang awalnya, misal nih, hal paling kecil adalah merokok.
4: Oh, merokok, kenapa? Yeah,
0: merokok tuh kayak awalnya mungkin berpikir Joko tuh kayak enggak mau aja deh, enggak mau aja.
4: Saya enggak merokok.
0: Tapi tiba-tiba kayak temanmu, kayak saudara nih coba mi dulu satu. Tiba-tiba lama-kelamaan coba lagi, coba
4: itu
0: lagi.
4: Karena FOMO kayaknya ya.
0: Iya, ada juga yang FOMO mungkin ya. Karena ada yang bilang kayak kalau ada temanku bilang begini, kalau enggak merokok kok tuh kurang keren kuliah, kurang maco
4: gitu. Di apaan pemikiran kayak gitu, usir.
0: Emang ya menurutku ya emang salah sih. Kayak persepsi seperti itu ya harus dihilangkan juga dalam kedua. Karena ya orang, setiap orang punya pilihan masing-masing tuh. Dan tergantung kau atau diri kalian masing-masing mau terpengaruh sama omongan orang atau tidak. Intinya harus bisa untuk membentengi diri, harus bisa untuk mengatakan tidak.
4: Tidak, say no to drug.
0: Betul.
4: Dampaknya itu sama diri tak aja sendiri guys. Nanti kalau misalnya kenapa-kenapa mi, orang lain itu gak peduli mi.
0: Betul. Dan ya selain itu bisa merusak yang namanya masa depan kalian.
4: Betul.
0: Yang awalnya mungkin orang tuamu tuh berharap banyak sama kalian. Kalian adalah masa depan yang cerah cerah.
4: Aduh.
0: Tiba-tiba pas ngonsumsi narkoba, ya semuanya jadi berubah guys. Ya. Untuk menghindari itu trauma kedua harus pintar-pintar, jaga diri baik-baik. Kalau memang enggak penting sih ngapain kalian untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian. Ingat gitu Wi, jangan sampai Wi.
3: Kok gua nih mention ke saya.
0: Gara-gara kayak mungkin banyak sekali nih masalahmu, masalah tugasmu di kampus, tiba-tiba depresi kak,
4: depresi kak, aduh
0: pergi kok minum-minum, pergi kok obat-obatan Wi.
4: Obat-obat kak deh supaya enggak pusing kak.
0: Ingat Wi, ada orang tuamu yang menaruh harapan sama kamu.
4: Iya, ingat anak cucu. Ingat anak cucu.
0: Kalau butuh ku konsul hubungi Mas aja Wi.
4: Ya bisa jadi psikolog guys.
0: Betul, bisa aja kok, bisa aja tuntun ku ke arah yang lebih baik.
4: Iya asal
0: Asal
4: apa ini?
0: Tahu diri kok juga. Oke deh teman-teman P2 ya, ntar kita bakal balik lagi karena udah mau jam 10 juga teman-teman P2. Saya harus pamit undur
4: bye
0: diri
4: menemani
0: kalian tuh paling semangat kalau mau selesai itu juga kalian kayak ih mau selesai kak deh. Oke deh teman-teman P2, kita bakal closing untuk pagi hari ini nemenin kamu karena udah mau jam 10 juga. Jadi buat kalian thank you banget yang udah nemenin, ada Wawa juga nih. Halo Kak Wiwi, ayo mi pergi Ki Wi. Ayo mi. Oh my god, Wiwi, Wiwi, Wiwi itu. Oh my god, Wiwi. Halo Kak Cila itu. Siapa tuh? Kayaknya fansnya Cila juga NL.
3: Gas wa, ayo wa.
0: Oke deh, thank you guys ya udah nemenin aku di pagi hari ini. Aku harus pamit dulu diri. Aku Rai pamit.
4: Bye bye.
3: Anu dulu Kak, closing tak?
0: Apa tuh closingan?
4: Aduh, gue lupa lagi.
0: Aduh, ada closingan kalian. Ada. Gimana tuh closingan?
4: Gimana lu?
0: Ubur-ubur ikan lele kami pamit undur
4: diri, Le.
0: Bukan gitu ya. Gimana closingan kalian? Gimana,
4: tuntunlah diriku.
3: Kita dulu tutup, Kak.
0: Harus Kak bagaimana?
4: Seperti biasa, Ji.
0: Oke, guys. Gua Rai harus pamit undur diri nemenin yeah kalian.
4: Dan kami,
3: satu, dua, tiga.
4: Ciwi.
0: Ciwi guys.
4: Kami pamit undur diri juga. Bye bye. Thank you so much for watching.
0: Dadah, see you guys. Ciwi pamit undur diri. Ciwi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: That's what she said.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Benar, kalau jodoh tuh gak bakal lari kemana. Tenang aja, gak usah dikejar. Apa sih yang kamu kejar? Ini cuma dunia aja. Mending teman Pro 2 daripada mikirin jodoh, ikutan di Pro 2 Hitlist Request Lagu aja. Indonesia atau mancanegara, gabung sama Naura. Kasih tahu kita, kamu siang ini pengennya dengerin lagu apa? Lagu galau kah? Lagu kasmaran kah, atau pengen nostalgia di zaman-zaman kamu masih SMA atau masih kuliah juga boleh. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram ada Arifuddin minta diputerin lagunya Bruno Mars with Just the Way You Are. Lagunya buat teman Pro 2 aja. Semangat buat kakak yang siaran. Thank you. Terus satu lagi teman Pro 2 dari Intan Andraini. Untuk yang bersamanya dulu dari Mahal Ini, kakak boleh dong diputarkan? Boleh, kita masukin di playlist Pro 2 Hitlist hari ini. Yang lain masih boleh ikutan gabung, masih ada 30 menitan lagu kamu bakal kita puterin. Kita dengerin dulu, ini dia Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Yeay, warga Makassar, mau hiburan yang beneran agak lain? Nah, pas banget nih, kelompok komedi favorit kamu agak lain formasi lengkap. Bene Dion, Boris Bokir, dan Indra Jegel, ada juga Oki Rangga, bakal mengguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show yang bertempat di Balai Manunggal tanggal 22 Agustus 2026. Nah, acara ini juga bakal diramein sama Stand Up Indo, ada juga karaoke seru bareng Parecu dan juga penampilan dari Kuping Gajah. Nah, ingat teman Pro 2, tiket pre-sale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup Agustus nanti. Jadi langsung serbu selagi masih open, kamu bisa klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Dan supaya makin hemat, kamu bisa pakai aplikasi Yup pas bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000. Buruan beli sebelum kehabisan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di ngulik teman Pro 2, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kalau Makassar itu kayaknya kurang rasanya kalau kita enggak bahas tentang kulinernya, karena memang Makassar kota makan enak. Apalagi sekarang udah banyak banget hidden gem. Wait, itu adalah kalimatnya anak muda pembuka kalau lagi mau kasih tahu ada tempat rekomendasi tempat makan atau tempat ngopi yang enak. Itu biasanya memang gak bisa dipungkiri, ada beberapa tempat yang memang di tempat-tempat yang kecil, masuk di lorong yang kayak kita tidak menyangka bahwa ternyata ada tempat makan di situ yang enak sekali. Nah, itulah kenapa disebut sebagai hidden gem di kalangan Gen Z sekarang ini. Nah, kita bakal ngebahas tentang hidden gem kuliner Makassar yang enak, murah, dan pastinya bikin ketagihan. Banyak banget makanan-makanan yang ada di Makassar, mau itu makanan lokal maupun juga yang nasional yang dimodifikasi, bahkan internasional juga banyak. Dan pastinya salah satu kawasan yang bisa tempat teman Pro 2 kunjungi adalah Pasar Cidu di Jalan Tinumbu. Nah, kalau malam itu kawasan ini berubah menjadi surganya street food karena mulai dari aneka makanan seperti pisang epe, martabak mini, sosis bakar, aneka gorengan sampai jajanan kekinian bisa kamu temukan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, suasananya pasti rame banget. Sederhana, tapi justru itulah daya tariknya. Jadi tempat ini cocok untuk Gen Z yang suka kulineran sambil nongkrong tanpa harus menghabiskan banyak cuan karena harganya terjangkau di situ. Jajanan-jajanan murah tapi enak. Nah, kalau kamu pengen banget mencicipi makanan tradisional yang mungkin agak lumayan susah untuk didapat, ada Basang teman Pro 2. Memang agak lumayan susah. Biasanya tuh kalau di kompleks perumahan dulu-dulu waktu zamanku kuliah, pasti itu selalu ada yang ini, yang abang-abang basangnya teriak basang-basang sama bubur kacang hijau. Nah, sekarang sudah tidak ada mie, ku dengar-dengar yang ada itu sayur, ikan. Kalau basang dan bubur lainnya itu sudah tidak ada. Jadi itu kenapa mungkin kenapa dibilang basang ini udah agak lumayan jarang ditemukan. Nah, untuk basang ini adalah kuliner khas Makassar yang terbuat dari jagung pulut yang direbus hingga lembut. Lalu disajikan dengan santan gurih dan untuk rasanya itu sederhana tapi hangat dan mengenyangkan. Ini cocok dinikmati saat sore atau malam hari, apalagi ketika hujan. Iya kah? Perasaan basang itu pagi ya, karena pagi dijual bersama dengan bubur kacang hijau. Tapi sesuai selera teman Pro 2 aja. Dan masih soal hidden gem teman Pro 2, ada juga Jalangkote yang dijual oleh pedagang kaki lima. Meskipun terlihat sederhana, tapi justru banyak penjual legendaris yang sudah berjualan puluhan tahun dengan resep yang tetap dipertahankan. Bukan cuma resepnya kayaknya yang dipertahankan kalau tentang berbicara kita tentang Jalangkote, tapi jokesnya juga. Pasti teman Pro 2 pernah pakai jokes Jalangkote yang kayak siapa bikin kok? Mamamu. Siapa bikin Jalangkote? Mamaku. Oh, berarti saudara kok sama Jalangkote. Pasti selalu itu jokesnya. Tapi masih lucu sampai sekarang. Tapi ngomongin hidden gem, ada juga satu hidden gem ku dapat tapi lupakan namanya. Buat kalian yang cari sop ubi yang enak, itu ada, betul-betul tidak menyangka kak, ada sop ubi masuk di satu lorong kecil sekali, karena itu rumahnya yang dijadikan warung. Tapi asli pas kalian masuk di situ, enak sekali sop ubinya. Di jalan, bahkan jalannya pun saya lupa, tapi sekitaran kantor, Jalan Riburane, pokoknya ada. Nanti ku bantu carikan, dan teman Pro 2 juga kalau kamu punya rekomendasi kulineran hidden gem yang benar-benar kayaknya jarang orang tahu dan mau kok kasih tahu ke teman Pro 2 untuk coba, kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Pro 2 Sport, teman Pro 2 hari ini masih dari rri.co.id. Kali ini informasi dari Timnas Voli Putra Indonesia yang membuka leg kedua si 5 Cup 2026 dengan kemenangan di Jakarta. Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome Rawamangun Rabu 22 Juli 2026 kemarin, di mana Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung. Dalam si 5 Cup 2026, skuad merah putih menang dengan poin 26-24, 25-15 dan 25-18. Ada juga pelatih Raidal Toiran yang memainkan skuad terbaik sejak awal laga. Farhan Halim dan kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerang. Toiran memuji performa timnas Indonesia tampil bermental kuat, di mana menurutnya para pemain mampu keluar dari tekanan lewat di set pertama. Dan Farhan Halim juga mengakui permainan timnas voli putra Indonesia lebih lepas, di mana kapten dari tim tersebut juga puas dengan performa dari rekan-rekannya yang sukses mengalahkan Kamboja, teman Pro 2. Dan nanti informasi lainnya bakal balik lagi, jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di Pradua Sport, teman Pradua, informasi terakhir masih dari websitenya rri.co.id. Kali ini ada Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie atau Jojo, yang berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Jojo mengalahkan Tunggal Jepang Yudai Okimoto dalam permainan 3 set dengan poin 21-17, 6-21, dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan Tri Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok, Rabu 22 Juli 2026, dan ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain dalam kemenangan kedua untuk Jojo. Dan juga teman Pro 2 pastinya dalam permainannya Jojo nanti bakal berhadapan dengan Loh Kean Yeu dari Singapura, dan katanya ia mewaspadai pola permainan Loh Kean Yeu yang terkenal menyerang. Pokoknya congratulations buat Jojo yang berhasil masuk ke babak 16 besar China Open 2026. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa kamu baca di rri.co.id atau baca terus dan dengarkan terus Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang dari jam 1 sampai jam 2. Habis ini jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi update informasi dari dunia entertainment di Pro 2 Entertainment.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Entertainment, teman Pro 2 kali ini dari dunia perfilman di Indonesia. Ada rumah produksi Imaginary yang merilis official trailer terbaru film berjudul Operasi Pesta Copet. Dimana di trailernya ini mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di konser musik akibat tekanan ekonomi atau indis ekonomi. Dimana film tersebut disutradarai oleh Eddie Kemot yang mana mengikuti kisah 4 anak muda bernama Ijal, Adut, Tia dan juga Melody. Nah, mereka ini nekat merencanakan aksi mencopet di festival musik Pesta Pora karena sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tingginya biaya hidup. Dan melalui trailer terbarunya, penonton diajak melihat sisi lain dari para pelaku pencopetan yang digambarkan bukan sebagai sosok yang jahat. Dan film ini juga mengingatkan masyarakat agar mungkin tetap waspada terhadap aksi kriminal yang kerap terjadi di konser musik. Nah, untuk Operasi Pesta Copet ini dibintangi Iqbal Ramadan, ada Christo Immanuel juga, Zulfa Maharani dan Kawai Labiba. Ada juga Fauzan Lubis, bukan Fauzan Pro 2, dan film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa, ada Dipa Andika juga dan James Erlangga. Dan ternyata Iqbal Ramadan juga ikut jadi produser di sini selain bermain film di Operasi Pesta Copet. Pokoknya kita tunggu aja nanti seperti apa gebrakan filmnya di tanggal 27 Agustus 2026.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Welcome to the Hip Hop Party.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Produa Entertainment, teman Produa masih bareng sama Nora di Santai Siang hari ini. Dan kali ini masih dari dunia film. Dan kali ini ada yang bakal tayang, sudah tayang di tanggal 22 Juli kemarin. Ada film garapan dari sutradara Yeom Ji-ho yang menggabungkan trauma, ketegangan, dan juga teror menjadi satu. Judulnya adalah The Eyes, di mana ini adalah salah satu adaptasi dari Julius Eyes, sebuah psychological thriller di tahun 2010, di mana film ini menceritakan ada Park Seo-jin, seorang fotografer ternama yang kehilangan penglihatan karena faktor genetik. Nah, kematian saudara kembarnya Seo-in ini menimbulkan banyak pertanyaan di kepalanya Seo-jin, di mana dia akhirnya berusaha mencari tahu lebih dalam tentang kematiannya. Dan dalam penyelidikan tersebut, ia bekerja dengan Lee Do-hyuk, seorang detektif yang mengurus kasus saudara kembarnya itu. Dan akhirnya mereka berdua ini punya tekad yang kuat untuk mencari tahu kebenaran dari kematian dari Seo-in. Tapi sayangnya ternyata investigasi tersebut berubah menjadi membahayakan karena gangguan saraf yang ada pada matanya Park Seo-jin yang meninggal itu Seo-in, yang saudaranya itu Seo-jin. Jadi bisa dibedakan ya teman Produa. Di mana penyakitnya itu membuat Seo-jin ini perlahan kehilangan penglihatannya, dan semakin mencari tahu kematian saudara kembarnya, ia semakin merasa kalau ada sosok mengerikan yang kerap memperhatikan dirinya. Saya kadang juga kayak begitu, kayak perhatian itu orang sama saya, ternyata saya yang ke-EGR-an. Tapi ini beda. Ini kayaknya lebih ke horor ya. Kalau saya lebih ke memang kepedean, kaku rasa. Tapi akankah nanti Seo-jin teman Produa berhasil memecahkan misteri kematian dari saudara kembarnya Seo-in? Kamu bisa menemukan jawabannya karena sudah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu kemarin. Hari ini kamu bisa nonton sendirian, berpasangan, berkeluarga, atau terserah deh mau ngajak siapa, terserah teman Produa. Yang penting pastiin tiketnya bayar sendiri-sendiri. Jangan sampai kamu yang bayarin orang lain. Jangan.

0: foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Login Local Information Teman Pro 2 bareng sama Naura hari ini. Masih dari websitenya rri.co.id. Sambil nungguin jam pulangnya Teman Pro 2, kita update dulu ada apa sih yang ada di Kota Makassar hari ini. Nah hari ini Teman Pro 2 katanya, bentar, ini udah mulai lumayan banyak iklannya ya di websitenya kita. Tunggu dulu, kok tiba-tiba menghilang. Mana ini tadi? Kok tiba-tiba menghilang? Ini informasinya dari rri.co.id di Kota Makassar Teman Pro 2, di mana hari ini, nah ini dia, ada FOPI Makassar yang siapkan uji coba jelang Porprov Sulsel 2026. Jadi pengurus Federasi Olahraga Petanki Indonesia, gitukah pronounce-nya, petanki FOPI Kota Makassar ini mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 dengan merancang pelaksanaan pertandingan uji coba bagi para atlet. Nah, program tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur kesiapan atlet sebelum tampil pada ajang multi olahraga terbesar di Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Nah, rencana ini disampaikan pengurus FOPI Kota Makassar yang juga pelatih tim petanki Kota Makassar, Beni Badaru, di mana menurutnya pelaksanaan uji coba merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar yang meminta seluruh cabang olahraga melaksanakan tryout atau try-in sebagai bagian dari evaluasi kesiapan atlet. Beni juga menjelaskan kalau pelaksanaan uji coba ini menjadi bagian penting dalam program pembinaan karena memberikan kesempatan kepada atlet untuk merasakan atmosfer pertandingan sesungguhnya sebelum berlaga di Porprov nanti. Gitu. Jadi ada try on-nya dulu ya Teman Pro 2 sebelum nanti berlangsung secara real di bulan Oktober 2026.

0: Dek.
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

92 enggak kerasa banget, udah mepet banget mau jam 4 sore, harus pamit dulu. Kayaknya sayang dan rugi kalau aku tidak pamit yang tiba-tiba menghilang. Aku tahu perasaan teman Pro 2 kalau di ghosting, enggak mau jadi penyiar yang mengghosting pendengarnya. Dan pamit dulu untuk santai siang hari ini. Thank you so much yang udah stay dari tadi sama Naura. Dan abis ini kamu jangan kemana-mana, ada Nindi sama Fauzan yang bakal nemenin kamu di sore ceria, yang bikin sore kamu jadi semakin ceria. Bahkan malam itu kerasa bakal selalu sore, karena sore hanya ada di ceria. Kebalik ya. Dan pastiin kamu dengerin terus santai siang setiap hari. Jamnya masih sama, jam 11 sampai jam 4 sore. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan follow sosial media kita juga supaya kamu bisa tahu dan dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar. Nora pamit dulu teman Pro 2. Kita dengerin sama-sama, tulus stay hijau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

warahmatullahi wabarakatuh. FM teman terbaik kamu. Sore ceria sama Nindi ya sampai jam 8 malam nanti. Dan aku bakal updatean dulu nih untuk info lalu lintasnya untuk kamu teman Prodo sebelum nanti aku bisa kasih kamu siapa aja yang kira-kira bisa menginspirasi kita semua di sore hari ini. Jangan kemana-mana teman Prodo, habis ini aku balik untuk kamu. Oke. Okay?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ternyata nanti update lalu lintasnya jam 5 ya tahun 22 ya. Ini aku bakal ngasih kamu topik, karena seperti biasa di jam 4 sampai jam 5 tuh ngebahas tentang orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi kamu dalam segala bidang. Nah kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu untuk aktif bikin konten yang beredukasi kesehatan, biar kita semua sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Walaupun kamu gak punya latar belakang dokter misalnya, atau bidang kesehatan ya. Karena di era digital ini memang edukasi tuh gak harus disampaikan sama dokter atau tenaga medis. Jadi banyak banget konten kreator yang memang latar belakangnya tuh memang berkontribusi untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, sampai memang mendukung berbagai kegiatan sosial dan kerelawanan di bidang kesehatan. Kita ke Ariel Tatum yang kamu tahu dia public figure ya, tapi ternyata aktif juga nih dia ngangkat isu kesehatan mental. Dia juga sering banget terlibat di berbagai campaign edukasi sama organisasi-organisasi sosial dan juga pemerintah, yang memang tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental serta mengurangi stigma terhadap orang-orang yang punya atau didiagnosis punya gangguan psikologis. Terus ada Irwanja, ini sebagai mental health doodle. Jadi dia dikenal tuh jadi ilustrasi sederhananya dia yang lagi ngebahas tentang kesehatan mental. Sama bahasanya tuh mudah dipahami, makanya banyak yang follow dia dan emang ngikutin gitu setiap konten yang dia upload. Dan karena memang kontennya ini sering dipakai sama si Irwanja sebagai media edukasi tentang apa? Tentang kecemasan, depresi, burnout, atau mungkin tentang ya pentingnya aja gitu untuk cari bantuan profesional mengenai mental illness ya. Dan ternyata udah ada kolaborasi-kolaborasi juga yang dilakukan seperti kampanye kesehatan mental bersama memang Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kamu kepo seperti apa sih dia, cara dia berkonten, nah nanti kamu boleh main-main lah ke sosial medianya dia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: mental health dikit-dikit,
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? So tau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Teman terbaik kamu.

0: akses dari layar.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Semalam kau berlapan dari Produ FM, teman terbaik kamu. Info pantauan CCTV Kota Makassar dari Diskominfo ya, teman Produ ya. Ini bisa kamu langsung akses juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena aku baik, aku ngasih tahu kamu. Jadi beberapa titik di Kota Makassar ini sudah aman dan sudah lepas dari keberatan aktivitas ya, biasanya di jam 4 sampai mau maghrib. Dan tapi ada beberapa yang terpantau padat kayak Alauddin dari arah Makassar ke Goa, itu lumayan padat teman-teman. Tapi kalau kamu sabar-sabar aja bisa terlewati kok ya. Terus di pintu satu Unhas juga, tapi ya berganti-gantian biasalah ya, masih aman juga. Apalagi simpang lima bandara, Petarani juga, pokoknya aman banget. Sekarang kamu berkendara termasuk di jembatan Barombong juga masih aman ya di jam segini. Tapi karena bentar lagi azan maghrib, jadi make sure kamu menjalankan ibadah dulu ya. Habis ini aku bakal balik nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti.

0: bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: kerucut ya?
1: Memilih masjid gitu ya sekitar sini.
0: Betul. Gimana keadaannya Nindi?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Kamu gimana tadi di jalan, ada enggak yang kayak macet apa gimana?
0: Macet, macet pulang kerja. Bukan macet sih Kak, lebih rame aja.
1: Gimana? Gitu.
0: Di Jalan Ratu Langi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di jalan
1: sampai yang harus cari alternatif jalan lain atau
0: tidak
1: kayak
0: enggak apa-apa sih? Oh, ada di dekat kampus di Dentata. Oh, itu okay. Kayak kalau bisa jangan
1: lihat situ.
0: Iya, kalau memang buru-buru nah, tapi kalau tapi kalau semisal aman-aman Ji, maksudku tidak buru-buru Ji, ya lewat misalnya Dentata karena kan setauku banyak orang juga tinggal
1: di daerah situ.
0: Di daerah situ.
1: Oke. Bisa jadi masukan lah teman P2 ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini jangan kemana-mana karena Nindi Fauzan akan nemenin kamu.
0: Kita break azan maghrib dulu gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya, betul.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Teman Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.
4: Teman terbaik kamu.

kamu teman podcast sama Nindi Deha. Dan kali ini aku bakal update informasi pastinya dari rri.co.id karena udah selesai azan maghribnya, jadi kita kembali lagi teman podcast. Make sure kamu

Jadi ada Warner Bros. Discovery yang mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026, di mana program ini itu memang bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter dan Sorcerer's Stone, di mana perayaan ini juga akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang bakal

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Pro 2. Gita hadir kembali di program yang tiap minggunya udah kita tunggu-tunggu banget nih. Kalau Kamis malam Gita hadir, itu tandanya apa? Itu tandanya akan hadir juga sebuah kisah menarik kiriman dari teman Pro 2. Dan di segmen kali ini, kita ada teman nih namanya Nana yang mau bercerita tentang kehidupannya di masa lalu. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita dengerin bareng-bareng ceritanya. Aku dan keluargaku hidup dengan harmonis dan bahagia. Kenalin, namaku Nana. Umurku pada saat itu hampir 19 tahun. Dan kenalin juga, ini adalah Teguh, kakakku. Sudah hampir 22 tahun. Sejak kecil, Kak Teguh mempunyai keterbelakangan mental. Ayahku sempat dibantu oleh pamanku mencoba untuk mengobati kakakku ke Singapura. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Aku masih ingat, di awal-awal Kak Teguh sering menjadi bahan gunjingan bagi warga desa tempat kami tinggal dulu. Warga desa merasa kasihan kepada ayahku yang dikenal sebagai juragan desa yang baik hati dan dicintai sama warga desa. Namun sayangnya, diberikan anak pertama laki-laki yang dinilai cacat. Aku juga ingat dengan betul, ibuku sangat menyayangi Kak Teguh. Bahkan terkadang, aku merasa iri dan aku menganggap bahwa Kak Teguh adalah anak kandung ibuku sementara aku adalah anak tirinya. Seiring dengan waktu, warga desa akhirnya bisa menerima Kak Teguh dan tidak pernah mempergunjingkan lagi mental kakakku itu. Apalagi warga desa sadar bahwa pada dasarnya kakakku itu berjiwa baik. Namun tidak bagi Prasetyo dan ketiga teman lainnya. Mereka seakan-akan mempunyai dendam pribadi kepada Kak Teguh. Tapi aku tidak tahu persis apa masalah Prasetyo dengan Kak Teguh. Dan gara-gara masalah ini, aku menjadi sangat membenci mereka berempat karena menganggap kakakku sebagai manusia yang idiot. Di suatu malam, ketika aku, ibuku, ayahku, dan Kak Teguh berkumpul di meja makan seperti biasanya. Di malam tersebut, kakakku menginginkan sebuah hal yang kami semua tidak pernah menduga bahwa ia akan meminta hal tersebut. Kakakku meminta agar dia dinikahkan dengan Yanti, seorang gadis yang dikenal baik dan cantik di desa kami. Terus terang saja, aku juga tidak pernah berpikir bahwa kakakku nantinya akan menikah atau tidak. Namun rupanya, meskipun mempunyai keterbelakangan mental, Kak Teguh tetaplah adalah seorang laki-laki. Pada saat itu aku merasakan ayah dan ibuku tidak setuju kakakku menikah dengan Yanti. Namun Kak Teguh tetap bersikeras bahwa ia hanya mau menikah dengan Yanti. Belakangan akhirnya aku tahu bahwa ayahnya Yanti adalah salah satu petani yang menggarap tanah ayahku juga. Meskipun begitu, ayahku bukanlah seorang juragan yang suka memaksakan kehendaknya. Ayahku dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan Yanti untuk menikah dengan Kak Teguh bila mana Yanti memang tidak menginginkannya atau menolaknya. Kak Teguh tetap bersikeras sehingga menyebabkan ibuku mendukung keinginan kakakku. Dan akhirnya, ibu berusaha membujuk ayah untuk meminang Yanti. Berita tentang kakakku yang suka dengan Yanti dan berusaha untuk menikahi Yanti segera tersebar ke satu desa dan kembali lagi menjadi bahan fitnah Yanti

Bang Desa setuju menikah dengan kakakku dan segala kekurangannya. Namun aku tidak peduli. Aku juga ikut gembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh kakakku. Akhirnya pernikahan itu menjadi kenyataan. Kakakku menikah dengan Yanti. Pernikahan itu menjadi sebuah pernikahan yang besar, tidak hanya untuk keluarga kami, tapi untuk seluruh warga desa. Aku bisa melihat orang tua Yanti itu terlihat bahagia di hari pernikahan tersebut. Dan Yanti juga sama sekali tidak menunjukkan wajah kesedihan. Hari itu aku merasakan hari yang paling bahagia dalam hidup kami sekeluarga. Karena aku bisa melihat wajah Mbak Yanti sangat bahagia. Yang kuanggap, ia setuju untuk menjadi istri kakakku. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu semua kegembiraan yang kami rayakan bersama ini beberapa jam kemudian akan menjadi sebuah tragedi yang sangat memilukan, yang sanggup menghancurkan keluarga kami. Sudah larut malam pada waktu itu, namun aku, ayahku, dan ibuku masih belum tertidur. Kita masih tertawa, bergembira bersama keluarga kami. Sampai tiba-tiba, terdengar teriakan histeris dari kamar Kak Teguh yang membuat kami panik. Itu sepertinya teriakan Mbak Yanti. Teriakan itu terus berulang-ulang kali. Kami semua menghampiri dan berusaha membuka pintu. Namun pintu itu terkunci. Sampai akhirnya, ayah dibantu yang lain mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalam. Aku tidak berani masuk ke dalam. Aku hanya melihat dari jauh, sampai tiba-tiba pintu itu ditutup lagi. Tidak berapa lama, aku mendengar dengan jelas suara teriakan ibuku. Pada saat teriakan ibuku itulah, timbul keinginanku untuk masuk ke dalam. Aku membuka pintu itu, namun anggota keluargaku memaksaku untuk tidak masuk. Aku tahu persis pada saat itu apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Teriakan ibuku itu berubah menjadi suara tangisan. Dan beberapa orang yang ada di dalamnya juga ikut menangis. Aku dipaksa untuk menjauh dari dalam kamar. Dan yang aku rasakan pada saat itu emosiku benar-benar labil. Kepala pusing dan ingin muntah. Suara-suara teriakan, suara nangis itu masih terdengar dan akhirnya aku benar-benar muntah. Dan sampai pada akhirnya, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kakakku, Teguh, telah meninggal di dalam kamar dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Jujur, setelah aku tahu kakakku meninggal, sampai sekarang banyak hal yang mungkin terlewatkan. Yang masih aku ingat selanjutnya adalah kepergian Kak Teguh pada saat itu menjadi bahan cemoohan, bahan gunjingan. Disebut-sebut kakakku meninggal dalam keadaan yang tidak baik dan dalam keadaan yang berdosa. Aku ingat juga warga desa cukup banyak yang menolong keluarga kami. Meskipun masih ada juga orang-orang tertentu yang bercerita jelek tentang kakakku. Dan cerita yang paling absurd adalah kematian Kak Teguh katanya disebabkan oleh istrinya sendiri yang menyantetnya. Karena katanya Mbak Yanti ternyata saling menyukai dengan Prasetyo. Yang aku sesalkan adalah ibuku yang memang sepertinya tidak siap menerima kepergian anaknya. Akhirnya dia termakan sama cerita absurd itu. Sebenarnya dari awal ibuku sudah mewanti-wanti bahwa kakakku ini tidak bisa kelelahan karena akan sangat berpengaruh sama jantungnya. Namun dengan kepergian kakakku yang tiba-tiba itu, dia percaya bahwa kematian Kak Teguh bukanlah karena serangan jantung, melainkan istrinya sendiri yang membunuh suaminya sendiri demi harta dan nantinya siap menikah dengan kekasihnya. Ibuku tidak ingat bahwa ia sendiri dulu sering mengatakan bahwa kakakku itu tidak boleh lelah. Lelah sedikit saja, maka jantung kakakku berdetak lebih kencang daripada detak jantung orang normal. Dengan sikap ibuku yang benar-benar sudah berubah total, membuat ayahku sendiri pun sudah angkat tangan. Ibuku benar-benar serius menuduh Mbak Yanti sebagai pembunuh kakakku. Sampai pada suatu malam, ibuku tiba-tiba masuk ke dalam kamar Mbak Yanti, mengunci pintunya dari dalam dan mulai berteriak-teriak menyalahkan Mbak Yanti. Aku dan ayahku bisa mendengar dengan jelas teriakan-teriakan ibuku yang menuduh Mbak Yanti dengan sengaja menyantet suaminya sendiri karena tidak mau punya suami yang cacat mental.

ibuku menuduh Mbak Yanti berkomplot dengan Prasetyo untuk membunuh kakakku. Katanya supaya Mbak Yanti bisa menikah dengan Prasetyo. Akhirnya, ayah memutuskan untuk membuka paksa pintu dan segera memeluk dan menarik ibuku untuk keluar dari kamar itu. Dari jauh, aku bisa melihat Mbak Yanti di pojokan terduduk menangis. Tidak berapa lama, tiba-tiba Mbak Yanti keluar dari kamar dan langsung lari keluar rumah. Aku dan ayahku panik, sementara ibuku menambah suasana kepanikan dengan kembali lagi dan lagi menuduh Mbak Yanti bahwa sekarang pasti Mbak Yanti ini pengen pindah ke rumahnya Prasetyo. Ayahku akhirnya memutuskan untuk memintaku menyusul Mbak Yanti dan membawanya kembali ke rumah, dan aku segera menyusul Mbak Yanti. Aku bisa mengejar Mbak Yanti, namun Mbak Yanti tidak menggubrisku. Ia terus berlari, berlari dan berlari mengarah ke rumah Prasetyo. Mbak Yanti bertemu dengan Prasetyo, dan tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan Mbak Yanti yang pada saat itu langsung menampar Prasetyo. Mbak Yanti memarahi dan memaki Prasetyo karena dia menganggap bahwa Prasetyo ini sebagai biang fitnah semua ini. Dan aku bisa melihat bahwa Mbak Yanti posisinya sebenarnya ingin melindungi kakakku. Dan aku juga percaya bahwa sebenarnya Mbak Yanti tidak mungkin diam-diam menjalin hubungan dengan seorang Prasetyo. Ibuku yang mengetahui semua ini masih saja menganggap bahwa Mbak Yanti dan Prasetyo lagi bersandiwara. Dan pada saat itu situasiku sangatlah sulit. Aku tidak bisa terang-terangan dekat dengan Mbak Yanti karena ibuku pasti langsung marah dan berteriak-teriak. Namun di satu sisi aku juga sedih melihat kondisi Mbak Yanti yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari ibuku. Keadaan ibuku dan keadaan Mbak Yanti benar-benar sama-sama memilukan. Ibuku mulai memasuki fase di mana ia tidak lagi mau mandi dan tidak lagi mau makan. Tubuhnya sudah jauh kelihatan kurus dan wajahnya selalu acak-acakan. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Ibuku tidak ikhlas akan kematian kakakku. Semua peristiwa pahit itu masih belum selesai. Dan puncaknya adalah ketika pagi-pagi, rumah kami didatangi para warga yang mengatakan bahwa ibuku meninggal di makam kakakku dengan kondisi yang memilukan. Aku yang terbangun tiba-tiba segera sadar bahwa memang ibuku tidak berada di sampingku. Akhirnya kami semua dengan tergesa-gesa pergi ke makam kakakku, dan dari jauh aku bisa melihat ayahku terjatuh. Aku berlari, berusaha mendekati makam, dan akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari warga desa yang memegangku dan berlari mendekati makam. Setelah itu aku hanya bisa mendengar cerita warga bahwa ibuku meninggal membenturkan dahinya sendiri ke nisan kakakku. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan kesedihan yang aku alami pada malam itu. Dan kepahitan hidup yang kita alami di masa lalu benar-benar tidak mudah untuk kita lupakan. Nah, teman Pro 2, itu dia cerita yang hadir malam hari ini di Aku Mau Cerita. Pasti sulit dan berat banget ya ada di posisinya Nana. Harus mengikhlaskan hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi pada hidup kita. Perasaan terluka dan berduka karena harus kehilangan orang-orang yang dia sayangi di hidupnya. Buat Nana, kita tahu kalimat penyemangat pun mungkin tidak akan mengubah kondisi yang terjadi. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa mengikhlaskan dan menerima yang sudah berlalu itu juga penting untuk kamu bisa tetap menjalani hari-hari kamu ke depannya. Semoga bahagia bisa selalu mengelilingi hidup kamu ya, Nana. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, kita juga udah di penghujung Aku Mau Cerita hari ini. Buat teman Pro 2 yang punya cerita yang mau juga dihadirkan di episode selanjutnya, boleh kirimin cerita kamu di email akumaucerita2@gmail.com atau ke WhatsApp 0811 410968. Aku tunggu ya cerita kamu. Gita pamit, sampai ketemu di Aku Mau Cerita episode selanjutnya. Bye-bye.

0: murah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi memang cukup menarik ya.
0: Betul, betul. Indeks ekonomi. Betul, betul.
1: Usia ini gitu.
0: Yes. Dan menurutku mungkin kalau kalian ya kan

0: apa-apanya langsung sih WhatsApp di 0811 410968.
1: Karena saya tahu memang ada kemarin emailnya kak, ada beberapa yang
0: masuk cerita di situ.
1: Yes,
0: nantilah. Betul. Nanti juga kita tanya-tanya, mungkin ada keresahan-keresahan yang masih bisa kita putarkan di hari ini, masih betul. Boleh ya nanti.
1: Masih ada lah ya.
0: Coba-coba.
1: Ada beda ceritanya Isat kan.
0: Oh iya. Nanti kita coba lihat dari mana gitu. Jangan. Nanti full sensor semuanya. Yes. Putar mie sayang. Putar mie sayang.
1: Oh, sorry.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: teman pro 2 masih bareng Fauzan dan tentunya
1: iya dengan Nyonya Nindi.
0: Sheshe Nindi
1: di sini. Tapi saya lagi enggak mau deh Sheshe.
0: Enggak apa Sheshe.
1: Karena lagi mau deh tobat.
0: Tobat. Enggak apa Sheshe. Dan Sheshe untuk hari ini kita kan masih di AMC aku mau cerita. Dan inilah beberapa contoh nanti kita putarin lagi setelah ini ada

0: pembulian bisa
1: betul. Mungkin ada juga kamu kayak belum sempat minta maaf ke seseorang.
0: Oh iya, bisa.
1: Atau kayak kamu pengen ngucapin seseorang itu, tapi mungkin ada satu dua hal yang akhirnya terus kontak.
0: Betul, dan kayak ada masih nyangkut untuk ada yang mau dibilang. Betul.

0: jadi mantan teman. Kan biasanya pacar. Ini berarti keras ini masalahnya sih. Langsung saja mantan teman.
1: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Kamis malam, passwordnya apa? Aku mau cerita. Yes, hari ini masih bareng sama Naura di Aku Mau Cerita, yang sudah siap banget untuk membagikan cerita-cerita kamu yang udah kamu kirim. Cerita

Jadi aku mau cerita. And anyway, malam hari ini ada kiriman cerita dari teman kita, Raka, yang menceritakan bagaimana dia mencintai seorang perempuan diam-diam. Penasaran seperti apa cerita dari Raka? Langsung aja, ini dia. Aku mau cerita kiriman dari Raka. Hai, perkenalkan, aku Raka, 22 tahun. Dan ini cerita tentang aku, sahabatku, dan satu rasa yang tumbuh diam-diam. Namanya Dita. Kami kenal sejak kelas 3 SMA. Bukan karena duduk sebangku atau satu kelompok tugas, tapi karena sama-sama suka teater. Di atas panggung, kami jadi tokoh yang berbeda. Tapi di balik layar, kami saling jaga dan saling mendengarkan. Dari awal aku tahu kalau Dita itu ramah. Tempat paling aman buat cerita, buat nangis, buat ketawa sampai lupa waktu. Tapi entah sejak kapan, perasaan itu berubah. Waktu Dita mulai dekat sama cowok lain, aku kurang suka. Awalnya aku pikir itu cuma cemburu biasa sebagai sahabat. Tapi ternyata bukan. Aku mulai nyari dia terus, mulai ngerasa takut kehilangan. Dan pada satu malam, aku sadar kalau aku jatuh cinta sama Dita. Aku simpan rapat-rapat perasaan itu. Karena aku tahu, kalau aku ngomong dan dia gak punya rasa yang sama, semuanya pasti bisa hancur. Sampai akhirnya, aku mendengar kabar kalau dia sudah jadian. Bukan sama sembarang orang, tapi sama teman dekat kami juga. Aku masih ingat malam itu, Dita menelponku. Dia mengatakan kalau dia resmi pacaran. Dan aku cuma bisa jawab, "Wah, selamat ya." Padahal sebenarnya hatiku benar-benar berantakan. Setelah itu aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh ruang untuk sembuh. Dita sempat tanya, "Kok kamu berubah ya?" Dan waktu itu aku bohong. Aku bilang aku cuma lagi sibuk kerja. Padahal memang sebenarnya aku menghindar. Tapi hari demi hari, kok aku ngerasa capek ya? Capek pura-pura. Sampai akhirnya aku memilih nekat. Suatu malam, aku ajak Dita ketemuan di sebuah coffee shop kecil dekat taman tempat kita biasa nongkrong. Entah apa yang merasukiku, tiba-tiba saja aku berkata, "Dita, aku harus jujur. Aku suka sama kamu. Udah lama, tapi aku gak pernah ngomong karena aku takut. Takut kehilangan kamu." Dita diam saat itu. Lama banget, tapi matanya berkaca-kaca. Dan dia mulai berkata, "Raka, kenapa gak dari dulu ngomongnya?" "Ya, aku cuma bisa jawab, karena aku tahu kamu bahagia sekarang dan aku gak mau jadi perusak. Dan seperti yang kubayangkan," Dita memberi jawaban, "aku sayang kamu, tapi sebagai sahabat, maaf kalau ternyata bukan rasa yang sama." Malam itu kami berpisah dengan pelukan. Bisa dibilang tidak ada drama, tidak ada amarah, tapi ada luka yang pelan-pelan belajar sembuh. Dan sekarang, ya tentu saja, seperti yang kuduga, setelah aku menyatakan perasaanku, kami sudah tidak sedekat dulu. Tapi aku belajar untuk ikhlas, belajar bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Kadang cukup dengan mengikhlaskan dan mendoakan dari jauh. Itu dia cerita dari aku. Buat teman-teman lain, kalau kamu punya perasaan sama perempuan,
sebaiknya kalian memberanikan diri deh, daripada nanti ditikung sama orang lain. Oke, teman Pro 2.

semua cinta harus dibalas. Tidak semua perasaan juga harus diperjuangkan. Kadang, keberanian bukan soal mengungkapkan rasa, tapi tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita cintai akan tinggal bersama kita. Buat kamu, Raka, dan semua yang pernah jatuh cinta pada sahabat sendiri, kamu kuat, kamu berani, dan kamu tidak sendirian. Oke? Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan Aku Mau Cerita episode malam hari ini. Kalau kamu juga punya cerita menarik, langsung aja kirim ke alamat email akumauceritapro2@gmail.com. Di sini, tempat cerita punya tempat, termasuk cerita kamu. So, malam hari ini Nora pamit dulu dari Aku Mau Cerita. Sampai ketemu di cerita-cerita minggu depan. Bye-bye!

0: udah dah.
1: Iya. Yes. Tadi tahu tentang berteman kita tapi cuma ternyata ada perasaan di dalam.
0: Itu makanya. Iya, makanya kenapa tuh kalau misalnya kita punya teman dekat tapi kalau mau pacar itu jangan, menurutku jangan sih. Karena ada satu circle gue tuh 18 orang, 18 atau 16 orang yang dimana itu kebanyakan

0: Iya.
1: Iya betul-betul, iya betul. Dan teman bro dua, kayaknya kita udah selesai. Ya kan, di sore ceria nanti akan ada Enggi dan Ihsan Murad yang akan teman kalian.
0: Sebenarnya Ihsan sih mungkin.
1: Oh iya betul, karena kayaknya kita datang rapat.

0: Asik Love Chat.
1: Terima kasih Pak Usan.
0: Makasih Kak ya karena sudah Kak Nindi, Sheshe Nindi ya. Karena saya terlambat datang ya kan, makasih banyak.
1: Oke, okay. Yang penting
0: Oh, tidak. Oh, betul. Iya.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa. Kalau mereka.
0: Ayo.

0: pagi banget buat kita, ya ampun.
1: Waduh.
0: Kita
1: pasti
2: baru hangat-hangatnya.
1: Bener, kehidupan musisi ya.
0: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
3: Lambung ke harga bebek.
1: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
1: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
4: Luar biasa, alhamdulillah.
1: Wow, ini
2: kompak
1: ya. Walaupun dari pagi kadangnya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
1: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
0: Sumpah, aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok yang
2: ini
0: juga nih, guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
0: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
1: Aduh. Ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
1: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Oh, enggak ya? Memang ada sedikit sih.
1: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
0: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
0: Ada Charla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Charla Kalimantan. Halo Charla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
6: Halo, aku Rula Scott dari
1: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
1: Wey.
2: Tangsel.
1: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
2: Tangsel.
1: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
1: bisa ya.
2: Karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, keseruan tentunya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
1: Oh gitu.
2: Iya, kami diundang karena kami anak-anak.
1: Anak Sarla.
2: Iya, anak Dima.
1: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
1: Oh.
2: Rata-rata.
0: Berapa puluh tahun yang lalu
2: sih maksudnya.
1: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay, gitu kan.
2: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Ya di-download.
1: Pak, tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
0: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
7: Nggak dong.
1: Oh nggak ya? Oh nggak.
7: Bahagia, okay. Bahagia.
1: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
7: Eh? Nggak jawab kan? Bahagia juga kok.
1: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok bikin dialingin?
7: Cari aman.
1: Kalau Rio gimana, Rio?
6: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja. Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama. Oh, nyanyi bisa.
1: Oh ya benar.
2: Iya, bahan bakar.
1: Benar.
2: Bakarannya bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil?
2: Aku takut kalau dia jawab.
1: Kenapa gitu?
2: Iya, dia gak pernah kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Gimana?
0: Contohnya ya, apa?
4: Main,
0: jemelin ban gitu.
4: Mandi pantai.
1: Oke.
4: Iya kan,

0: Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke. Okay.
0: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan, mainan bantal ini, perang guling.
0: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu, des, kepalanya naik, des.
1: Oh iya, benar.
0: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
1: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
2: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja, udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
3: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
1: Wow. Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
3: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
1: Waduh.
2: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
1: Enak ya.
4: Sapu-sapu kok.
1: Enak.
4: Ayam,
1: benar. Gak
4: ada amis-amisnya.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
5: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Oh,
3: iya. Gak pernah besar dia.
5: Gak pernah besar aku kak.
1: Aduh.
3: Apa putih-putih itu?
5: Apa itu?
3: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
1: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
5: Oh.
0: Getah karet.
1: Bukan. Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
5: tembikur.
3: Tembikur.
5: Tembikar.
1: Tembaga. Tembaga beda lagi.
5: Yang kayu itu ya.
3: Tembiluk. Kau yang orang Kalimantan.
5: Aku tapi bukan orang Dayak.
3: Oh gitu.
0: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
5: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
3: Kayaknya yeping banget dari tadi.
2: Kalian nggak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
1: Tembolok.
2: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
5: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju.
5: Udang kedu. Sambal udang.
1: Tapi
5: udangnya udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
5: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
5: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
5: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
3: banget. Ada tanah-tanahnya ya?
1: Iya.
5: Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
0: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh iya benar.
0: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
1: rimbun ya. Oke, oh gitu.
5: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
3: Pasti nggak akan ada yang benar.
1: Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
5: Ya.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
3: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
1: Waduh.
3: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
3: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
0: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini
1: benar. Enggak salah sih. Takut benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
3: Oh, yang paling muda. Yang paling muda dulu.
5: Aku.
1: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
2: Mereka siapa?
3: Mereka yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
1: Iya.
3: Nice.
1: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S.
3: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
1: Okay.
3: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu.
3: Pokoknya
1: ya.
3: Kalau dia diem, gua diem.
1: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel ketemu. Aku
3: baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
1: Udah malam ya guys.
5: Aduh. Ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
1: Oke. Okay.
5: Satu season.
1: Satu season bener.
5: Langsung klop ya Kacala ya.
6: Iya.
5: Iya.
6: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
0: Emang iya. Emang iya.
6: Semua.
0: Emang iya klop banget. Emang iya.
6: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
5: Kalau kan tapi aku di Idol pendiam banget kan?
0: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
0: Diam-diam koprol.
6: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
5: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
5: Di kantor kita ketemu.
1: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
5: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
3: gue gak tau. Lalu gue udah kayak jaga image kayak
1: wow. Wow.
3: Iya, okay. Madam-madam gitu ya. Manner banget gue kayak halo.
2: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
5: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
3: Pengen gue jambak rambutmu, kok bilang kau tenang.
2: Kan belum diobong, belum dibilangin.
5: Aduh, dia sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
5: Enggak guys, kita sama rambutnya.
1: Oh iya benar. Benar.
5: Oh ya, enggak.
1: Aduh, Kenapa kok enggak?
5: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
1: Oke.
5: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini?
5: Iya, bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
5: Eh?
1: Iya kan?
5: Oh, udah lihat
1: dong.
5: Udah like, komen.
1: Udah. Gimana ketemu Rio?
5: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
1: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
5: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
5: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
5: Kacalah.
6: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
5: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
6: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
5: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
3: Oh, Celi. Kok dia namanya dia lupa?
1: Tahu gimana?
5: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Cel. Oh, cerewetan kamu. Sama aja.
6: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
6: Kalo aduh, salah. Bang Diman.
2: Laptor gitu ya.
6: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet
6: gimana ya, kayak wibawanya tuh
3: wibawa
6: sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah enggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah enggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah, itu dia. Ya, gitu.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: okay. Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain terdang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
3: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
3: Kurang lebih iya.
0: Iya.
3: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-hmm. Awal tahun?
3: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
3: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
3: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
3: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, gitu. Bentar lagi dong.
3: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
3: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
3: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
3: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin,
3: Iya betul.
2: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
4: Kamu jawabnya gimana?
0: Gimana tuh?
3: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
3: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Hmm. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
3: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Kenapa? Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Gatel banget cuy.
3: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada
0: ketawanya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
3: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya?
3: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan? Awan aja, bercanda.
3: Coba.
0: Mantap ya.
3: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
5: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya, tahun ini semoga.
0: Semoga, berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
5: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm. Apakah orangnya menyesal?
5: Enggak menyesal. Kan enggak menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
5: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
5: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah.
0: Sebenarnya
1: ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya?
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay, alright.
1: Gitu. Kan okay. Kalau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
4: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung
3: gitu. Tentang apa kan Rio?
4: Bingung aku juga.
3: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem juga di mana.
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
6: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
3: Mau
4: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Channel dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu? Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul.
5: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali
0: kan? Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nalilu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wagir Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Dua. Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah. Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show.
0: Ada show. Oke. Okay.
3: Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
3: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
3: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
7: Mei.
3: Di keluarga
5: Bintar.
0: Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
3: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo Karyo.
0: Ria dulu.
3: Ria dulu. Luar.
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
3: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
3: Raiso dulu ya, saya.
0: Harus ketemu
3: dia dulu baru.
6: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Ah, iya dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa?
0: Lampang. Itu nah. Iya. Tahu. Oke.
3: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
3: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
3: Aku
8: Paduta.
0: Sini aja.
8: Duta Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
8: Melakukan iya. mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
8: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
8: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
8: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
8: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
8: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
8: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
8: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
8: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
8: Duta. Nah,
0: maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
8: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
3: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
3: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
7: Udah gak beli him lagi?
8: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
3: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
8: Siapa tuh namanya?
3: Paulo Dybala.
8: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Itu Paulo Dybala, benar. Wow. Oke.
3: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
3: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
3: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
3: Iya, FIFA.
0: Iya.
3: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
3: Yang 2022.
8: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
3: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
7: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah.
3: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
3: Bang Diman, kau Belanda?
8: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
8: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Tahu. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
8: Belanda. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
9: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
9: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa dengerin.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second chance gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syara silakan.
10: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
7: Ada di Argentina juga.
10: Ada streaming, ada streaming soalnya.
0: Iya, iya. Siapa tahu nonton.
10: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
8: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
11: Tommy Boli di sini.
8: Iya, Febrian menyusul.
11: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
8: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
11: Dan jangan lupa bombardir di sini.
8: Bombardir
11: sebanyak-banyaknya.
8: Yes.
11: Pagi, siang, sore, malam, tengah
8: betul.
11: Malam.
8: Betul. Ya.
0: Boleh.
8: Terima
0: boleh.
8: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
8: Yes.
0: Nanti ada di
8: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 jaga malam ditemani dengan Ihsan untuk edisi hari ini. Dan di jam 9 malam untuk hari ini kita sudah ada di zona komunitas ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini teman Pro 2 ya. Dan untuk zona komunitas aku bakalan bahas tentang komunitas yang paling aktif, benar-benar sibuk, yang sering diskusi, meet up, workshop, networking. Ini bagus banget sih sebenarnya teman Pro 2 yang bisa bikin kamu terus berkembang ya, teman Pro 2 ya. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, ini bakalan kita bahas untuk komunitas yang bisa menambah aktivitas kamu. Ya benar lah pastinya ya, ikut komunitas pasti kita pengen satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih functionable ya teman berdua ya. Yang pertama adalah komunitas developer dan teknologi. Ini Google Developer Groups Indonesia. Ini biasanya rutin mengadakan meetup, workshop, hackathon, event AI, Android, cloud, serta web di teman berdua. Terus juga ada React.js Indonesia. Ini salah satu komunitas React terbesar. Dan katanya nih teman berdua, puluhan ribu anggota di Telegram dan lebih dari 100 acara telah diselenggarakan. Terus ada Python Indonesia, dan ini juga aktif mengadakan meetup dan juga diskusi pemrograman. Di Ops Indonesia, komunitas yang untuk iCloud dan pastinya kebernetan di CI/CD dan juga infrastruktur di teman berdua ada buat kamu. So, maybe ini kayaknya komunitas developer dan teknologi sangat sering buat yang namanya diskusi, meet up, workshop, dan juga networking.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Kenalin kok Nansis Sport Cafe Pre 2 dari Makassar, teman Pre 2 lain jut lagi. Jelas lagi teman Pre 2 di zona komunitas untuk edisi hari ini. Nah, startup and businesses ini sangat luar biasa, apalagi mungkin yang berbasic di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, as a capital city, Makassar, Jakarta, terus Papua gitu teman Pre 2. Ya, startup grid Indonesia ini yang katanya rutin bersama founder, investor dan juga praktisi startup yang biasanya berpusat di Jakarta mengadakan hal tersebutnya. Terus ada Indopreneur nih. Indopreneur ini komunitas wirausaha yang juga aktif berbagi pengalaman bisnis dan masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, mungkin yang spesifik tentang bisnis apa yang kalian punya gitu teman berdua. Terus ada open source. Open source juga ini adalah komunitas di Indonesia yang berfokus pada kontribusi open source, dokumentasi, proyek bersama, edukasi, teknologi. Pokoknya dalam komunitas bisnis juga kalian bakalan jadi super sibuk dan juga akan menambah wawasan kalian dengan cara berbisnis.

0: secara langsung ke ini. Guys, merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. Dua motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys yang nonton secara langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong. Bantu ki jalan lentera sekarang. Pak.
1: Wey,
0: sini
1: dulu pak. Sudah mi dulu itu. Jangan secara langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. Teman terbaik.

Oke, teman Pradua, lanjut lagi di teman Pradua ya. Kita bakal kasih tahu kamu kalau misalnya komunitas-komunitas yang biasanya sangat sibuk dan super sibuk di teman Pradua ya. Ada komunitas-komunitas programmer Indonesia yang dirangkum dalam IMPHNEN ya. Bacanya IMPHNEN, benar ya. Entahlah ya teman Pradua. Ini adalah salah satu komunitas programmer terbesar di Indonesia yang mengklaim lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di berbagai platform dan aktif berdiskusi setiap harinya. Oh. Terus juga desain dan juga UI UX ya teman Pradua. UX Indonesia yang biasa bikin webinar, workshop, mentoring, networking dan berbagi desainer produk dan UX ada di sana nih teman Pradua. Selain itu untuk data science dan juga AI, sekarang untuk data science Indonesia ini aktif mengadakan webinar juga bootcamp sampai dengan diskusi mengenai AI, machine learning dan juga analitik di teman Pradua. Kalau memang tujuan kamu adalah mencari komunitas yang ramai untuk networking, peluang karir di bidang teknologi, ini bisa banget nih kamu cari yang udah saya sampaikan tadi di teman Pradua.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Itu dulu pembahasan kita untuk hari ini di zona komunitas. Habis ini kita bakal melangkah lagi untuk menjaga kamu di malam hari ini, teman Predua. Dan kita bakalan hadir di notifikasi malam, dan kamu bisa gabung di 0811 10968 di RRI Discord Predua Makassar lewat DM Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital di teman Predua di kolom komentar Predua Makassar, kamu bisa gabung di sana. Dan kita bakalan tanya buat kamu nih, teman Predua, apa sih yang udah kamu lewati untuk hari ini, keseruan apa dan hal yang menyenangkan apa dan tidak menyenangkan apa, semuanya bisa kamu bahas untuk hari ini di notifikasi malam. Aku tunggu notifikasi.

0: Sus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Jangan malam, hadir lagi buat kalian semuanya teman Predo yang udah saja di 96,8 FM Predo RRI Makassar, sambil mungkin puterin lagu-lagu yang bisa bantu kamu jadi lebih relax gitu teman Predo ya. Nah, aku tadi udah kasih tau nih kalau misalnya kamu nih punya pengalaman untuk hari ini yang mungkin baik, buruk, pokoknya apapun nih teman Predo yang sudah kamu lewati hari ini, dan juga ini bakalan kamu simpan dan kamu harus serius untuk malam ini supaya kamu bisa beristirahat dengan baik dan juga besok bangunnya lebih segar lagi nih teman Predo. Gabung di 08 11 10 968 atau di area Discord Predo Makassar, di Instagram kita area Discord Predo Makassar, atau di area digital teman Predo, sama kalian buka buat kamu. So don't go anywhere and keep running on and support FM Predo area Makassar, teman terbaik kamu.

0: pura-pura mengganggu. Randy jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Oke, hitungan kedua. Ternyata udah lumayan rame nih ya teman-teman kita yang pengen sharing tentang pengalamannya untuk hari ini. Oke, aku ke Nila nih teman kedua ya. Pengalaman hari ini adalah luar biasa kak, sangat menyenangkan yang terjadi hari ini. Saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya yang sudah lama tertunda dan hasilnya lumayan memuaskan. Dan ini buat saya merasa lebih senang karena saya merasa lebih lega, percaya diri dan juga bisa mengurangi beban pikir yang sudah lama ini ada di Nila nih kak. Wih Nila, baik banget kamu ya Nila ya. Kamu hebat banget Aimin ya teman berdua ya. Kamu bisa melewati hari ini dengan baik dan juga berusaha terus untuk bisa merasa jauh lebih baik juga. Oke, okay. Isan masih tungguin kamu nih teman berdua. Mungkin karena masih malu-malu nih teman berdua, boleh deh ya. Sebenarnya sudah ada L sih teman berdua udah gabung juga. Tapi sebenarnya aku mau bacakan sekarang. Tapi gak apa-apa ya, kita bacakan sekarang ya L ya. L katanya nih, pengalaman hari ini lumayan mengecewakan dan juga membuat saya jadi bad mood nih kak dari pagi. Rencananya saya akan melakukan sesuatu nih kak untuk hari ini, tapi batal secara mendadak dan waktu yang sudah disiapkan menjadi sia-sia. Padahal biaya, tenaga dan juga semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Wish L. Tapi mungkin siapa tahu ini gara-gara kejadian ini kamu bakalan terhindar dari sesuatu yang buruk kan L ya. Jadi mungkin kamu masih ditolong lah atau dijaga sama yang maha kuasa kan. Dan saya lebih merasa lebih ini sih kak, harus lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada suatu rencana. Benar El, benar sekali ini sebenarnya El. Sebenarnya kalian sudah tahu sih jawabannya masing-masing teman berdua tentang mungkin permasalahan yang kamu lewati atau mungkin kamu hadapi hari ini, tadi, dan yang akan datang mungkin. Tapi kembali lagi nih teman berdua, apakah itu akan bisa jadi reflektor buat kita atau kita yang jadikan bad mood kali gara-gara masalah ini?

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

Stretcher with Isa, teman berdua jaga malam, masih bermain kalian semua dan juga notifikasinya udah ting ya. Nah, tadi udah ada pengalaman buruk mungkin hari ini yang sudah terjadi dan juga pengalaman terbaik yang sudah ya, dilalui oleh L dan siapa tadi satunya, Di? Oh, Nila. Oke deh. Selanjutnya nih teman berdua ada Agung. Ini ada satu momen, Kak, yang membuat saya gugup dan juga merasa tertekan. Saya harus berbicara di depan beberapa orang tanpa persiapan yang cukup. Dumba-dumba kayak ini, Agung, karena memang momennya ini teman berdua ya. Dan pastinya bagaimana akhirnya kita bisa menjalani dan menghadapinya gitu teman berdua ya. Kalau saya sih, kamu harus tetap tenang, berbicaralah mungkin perlahan, terus juga fokus pada inti pembicaraan yang pengen kamu sampaikan gitu. Kayak ya apapun yang terjadi, let's do it aja, just do it aja. Kalaupun salah ya gak apa-apa, jadi nanti bakal bisa gitu perbaiki kan, Agung. Gung, gimana Gung? Oke, selanjutnya kita ke Nisa. Nisa, Kak, ada kejadian yang membuatku takut dan juga khawatir nih. Saya khawatir membuat kesalahan saat mengerjakan tugas penting akhir sekolah. Oh, kemarin. Tapi ternyata setelah aku lakukan dan terbukti tidak, saya bisa diperiksa kembali. Hasilnya pekerjaannya ternyata cukup baik dan juga cukup memuaskan. Tuh, ini masuk ke orang semuanya sudah ngetahu dia bilang bakalan ya bebas saja gitu, bisa jadi semua lalui asalkan kita bisa cari solusinya dulu, cari susahnya apa. Nah kalau misalnya sudah nih pasti bakalan terjalani, terlewati guys, jadi tenang aja, all is well.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

Nah teman berdua, thank you so much udah gabung bareng Isa untuk edisi hari ini. Dan aku mau ngucapin, apapun yang kamu lakukan, just do it yourself. Jangan mau bergantung sama orang, hadapi, face it, and then reflect it. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu sudah melewatinya, ya kamu harus merefleksikan diri kamu kalau misalnya memang masalah ini berat, dan juga harus kamu punya strategi untuk bisa mengatasinya. Oke, okay. And it's time to meet really sound from here teman berdua. Terima kasih udah temenin Isa dari tadi. Nah, udah jaga malam bareng-bareng dan juga udah kirim-kirim notifikasinya untuk edisi hari ini. And sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat setiap jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih. Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

update viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Eleh, paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

92 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Perdua Eva Makassar yang langsung dipancarkan dari channel liburan di nomor 2 Makassar. Dan yang bertugas pagi hari ini juga tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara untuk kami di hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan selamat mengikuti acara kami untuk hari ini, sekali di udara tetap di udara Merdeka Indra Pagama 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Ghibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu. Apakah

0: Sudah takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu, ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.

0: nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
1: Hah? Kok saldonya nol sih?
2: Check out ini ah. Ini juga lucu.
1: Gimana nih?
0: Kamu keluar dari kosan ini.
1: Aduh, gue tidur di mana?
3: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Ah, leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

want you, I want you. I want you, I want you. I want you, I want you.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Abi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan. Pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Dini nemenin kamu di hari ini di Spade. Selamat pagi teman Produa sampai jam 10 pagi nanti teman Produa. Dan of course di pagi hari ini seperti biasa satu jam pertama aku bakal updatein informasi kesehatan untuk kamu biar kita semua sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Tapi tunggu dulu karena ada yang mau lewat nih, insya Allah bisa membangkitkan semangat kamu di hari Jumat ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

sharing 10 hal utama untuk menghambat proses penuaan dini alias anti-aging yang bisa dilakukan kita semua supaya tetap bugar di hari tua nanti. Jadi katanya kita harus manifesting tuh beberapa hal ini, teman Pro 2, di usia-usia yang masih ya masih muda gitu, biar kamu nanti menuai hasilnya di hari tua nanti ya. Seperti apa Aderai spill sejurus-jurusnya ini biar kita semua anti-aging, biar semua kita semua awet muda. Yang pertama adalah selalu sedia alat olahraga yang praktis dimanapun kamu berada. Jadi Aderai sangat-sangat menyarankan untuk latihan beban sebagai rutinitas harian untuk memang melawan penurunan massa otot dan kulit mengendur. Salah satunya yang bisa kamu dibawa adalah dumbbell gitu, dumbbell mini, dumbbell kecil aja ya, supaya kita bisa lakukan gerakan workout sederhana seperti push up, plank atau sit up, squat, lunges yang dijadikan juga sebagai alternatif utama. Tapi kalau tiba-tiba push up pas lagi kerja, pas lagi sekolah, pas lagi kuliah kan aneh ya Wak ya. Jadi aku memang sarankan ya dumbbell yang kecil gitu, biar kayak masih bisa dipakai sembari ngapain gitu, sembari misalnya scroll-scroll, sembari main handphone dan segala macamnya ya. Terus utamakan katanya pemenuhan kuota protein harian kamu. Daripada pusing kan hitungin kalori gitu ya kan, Aderai ini menyarankan untuk pentingnya memenuhi kuota protein harian kamu untuk menjaga massa otot murni kamu gitu. Jadi rumusnya lebih sederhana, berat badan dikurangi kadar lemak kamu lalu dikalikan 2, nah itu adalah kebutuhan protein yang kamu butuhkan tiap harinya gitu. Dan tambahan juga dari Aderai katanya bahwa daya serap atau bioavailability protein hewani kamu bisa mencapai 25 sampah atau 30% dari berat badan makanan seperti daging ayam, sedangkan protein nabati berkitar 10-15%. Ini aku kalau untuk diet, untuk hitung kalori dan protein memang agak PR banget teman Podua ya. Jadi aku biasanya tidak makanan tuh masih aku gak pikirin, tapi ya lihat aja di usia 30 perut aku membuncit, kenaikan berat badan yang signifikan ya kan. Dan ya kalau kamu rajin ya harus cari-cari tuh kebutuhan-kebutuhan protein kalori yang kamu butuhin, biar mungkin ini yang membantu kamu untuk menghambat si aging ini.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi gimana nih cara aderai itu biar tetap katanya awet muda ya? Tadi bawa alat-alat gym yang sederhana kemanapun kamu berada, karena memang semakin tinggi usianya kan semakin kendor kulit-kulit, otot-ototnya. Jadi tetap kita kuatkan dengan sedikit exercise. Terus utamakan juga pemenuhan kuota protein harian kamu dan tetap aktif untuk hindari gaya hidup pasif. Jadi kan gaya hidup pasif ini adalah sedentary living, musuhnya kebugaran. Jadi adira itu memang memilih tetap aktif beraktivitas fisik di tengah dia lagi sibuk banget di pekerjaannya dia, dan salah satunya adalah memang berjalan kaki atau mungkin dibarengi dengan membawa beban. Nah itu dia aku bilang ya. Jadi kalau misalnya kita mikir sibuk itu nggak bakal bisa olahraga, teman berdua. Aku tuh ngerasain banget ya, meskipun aku cuman slow running doang, lari kecil-kecilan, tapi buat aku untuk menyisikan waktu 2 kali seminggu tuh susah banget. Belum lagi kalau aku sedikit egois ya, kayak aduh pengen baring-baring doang, pengen kayak di tempat tidur doang. Nah itu biasanya buat aku merasa bersalah banget. Jadi ya selama kamu masih sempat, gak ada yang sibuk banget menurut aku sebenarnya, teman padua, tergantung prioritas kamu masing-masing. Begitu juga dengan pasangan ya. Kalau kamu ngerasa pasangan kamu sibuk, sebenarnya kalau mau lebih hard to diri sendiri pasti akan ada waktunya gitu ya. Bangun toleransi karbohidrat lewat otot. Nah, ini juga perlu banget kamu memenuhi karbohidrat kamu, karena banyak banget dari kamu yang mungkin bermusuhan sama karbohidrat, tapi kuncinya adalah sebenarnya kepemilikan massa otot yang cukup sebagai wadah penampungan energi. Jadi karbohidrat ini bisa kamu konsumsi dan tidak menumpuk menjadi lemak jahat ketika memang apa yang kamu konsumsi itu memang setara dengan apa yang kamu keluarin, kayak gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa makan karbohidrat, yang penting kamu memang olahraganya jor-joran gitu. Jangan makan karbohidrat tapi do nothing.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Semoga kamu terlepas dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa ya. Wait, Nindi Deha masih dengan cara Aderai ini untuk tetap awet muda, teman Produa, biar kita semua awet muda meskipun kita udah tua. Jadi jangan bangga kalau misalnya ada yang bilang kamu remaja jompo, karena sebenarnya itu adalah manifesting kita gitu untuk hari tua nanti ya. Jadi lawan itu, jangan normalisasi remaja jompo gitu. Yang namanya remaja ya harus kuat. Apalagi olahraga ya. Apalagi yang menjadi jurus-jurus rahasia anti-aging alias penuaan untuk Aderai adalah pilih good fats dan variasi olahan makanan katanya. Jadi mengatur pola makan itu yang sehat enggak berarti memang harus selalu mengkonsumsi makanan rebusan yang ngeboringin, tapi kamu bisa dicoba yang dikukus, dipanggang, dipepes sampai mentah juga, atau sashimi ya. Jadi jangan semuanya dimakan mentah, tapi ada beberapa yang boleh makanan mentah gitu ya kan. Ini saya akan diperbolehkan. Latihan beban juga enggak cuman sekedar target angka atau program yang terukur, tapi bagaimana kamu memahami manfaat besar di balik setiap gerakan tubuh kamu gitu. Jadi bangun mind muscle connection saat kamu latihan, seperti latihan-latihan yang bermanfaat untuk tulang, otak, dan toleransi glukosa. Makanya setelah latihan beban katanya tuh rasakan otot kamu ditargetkan untuk apa gitu. Makanya tuh mind muscle connection. Terus Aderai juga menyarankan variasi sumber protein dan karbohidrat, terutama memprioritaskan makanan alami, whole foods, daripada makanan olahan, processed food. Dimana makanan olahan yang ini, yang halus itu bisa memicu lonjakan gula darah alias roller coaster energi yang berisiko merusak fungsi insulin dan pankreas kamu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kita semua, apalagi mungkin di usia-usia yang mengkhawatirkan seperti aku. Dan aku sih cukup menyesal di usia 30 baru banget sadar pentingnya olahraga. Sebenarnya kemarin-kemarin pengen nyoba juga sih beberapa tahun gitu dari umur 25, tapi ya alasannya lebih banyak daripada actionnya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama kamu, do it right now, karena gak ada orang benar-benar sibuk, teman Podua ya. Hanya ada orang yang tidak tahu memprioritaskan dirinya. Memprioritaskan sesuatu di dalam hidupnya. Wadadaw. Habis ini aku spill lagu pilihan kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Ace. Pada, selamat pagi, teman-teman.

0: Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

96,8 RRI Produk FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Udah jam 7. Saatnya aku putarin lagu pilihan kamu yang pastinya bisa menyemangati kamu di pagi hari ini. Oke, seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara, teman Padua. Pertama aku punya Ariana Grande yang Head That I Met.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Saatnya aku spill untuk perakiran cuaca di hari ini Jumat 24 Juli 2026. Jadi yes, dari semuanya ini yang cuma ada hanya daerah-daerah yang berawan dan juga hujan ringan. Kita coba ke daerah yang berawan dulu, yang super banyak dulu ya. Jadi ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, terus ada Bone, Maros, Pangkep Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Nrekang, Luwu Tanah, Toraja, habis itu Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo ini diprediksi berawan. Sementara untuk daerah-daerah yang diprediksi hujan ringan seperti Sinjai dan juga kita ke Luwu Utara, teman Pak Dua, hanya dua daerah itu saja yang diprediksi hujan ringan. Tapi kalau misalnya kamu memang aktivitasnya bergantung banget dengan cuaca, boleh kamu cek secara berkala di bmkg.go.id. Terus kamu bisa pilih daerah mana sebenarnya yang pengen kamu ceki-ceki infonya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, karena udah mau jam 8, udah mau puterin lagu pilihan kami, tapi aku mau kamu. Kita ngingetin aja dulu ya, apa yang aku punya di pagi hari ini. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Yeah.

puterinnya kamu bisa langsung buat aja di 0811 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRD_Per2 Makassar, dan aku tungguin di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.